92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan penyemangat pagi. Baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan teman Pro 2, mudah-mudahan saja lagu-lagu hiburan penyemangat pagi yang baru saja kami hadirkan bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan teman Pro 2, untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk Anda yang sudah baru berjalan nih ataupun baru memulai aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk Anda mungkin yang sudah berada di perjalanan ya, semoga tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan info-info aktual akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini coba dari Singkil ya, seperti diberitakan tim penyidik tindak pidana kasus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melakukan penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat di Pulau Sarok, Singkil pada hari Senin kemarin. Penggeledahan tersebut dikaitkan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan dana pengadaan seragam sekolah tingkat TK, PAUD, SD, SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil senilai 1 miliar lebih. Dan sumber dana bantuan terduga untuk tanggap darurat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh Singkil akhir November 2025. Dana BTT tanggap darurat banjir dan longsor tersebut dikenal dengan sebutan bantuan presiden untuk korban banjir. Dan kala itu presiden menguncurkan bantuan untuk korban banjir dan longsor senilai 4 miliar rupiah ke Kabupaten Aceh Singkil. Dari anggaran 4 miliar sebanyak 1 miliar 770 juta sekian digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil untuk membeli seragam sekolah bagi anak-anak yang berdampak banjir. Kejari Aceh Singkil, Syahron Hasibuan melalui kasih intel Raja Liola mengatakan langkah hukum ini diambil menyusul ditemunya indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan dana pengadaan seragam tingkat STK, SD, SMP. Dan operasi penggeledahan pun berlangsung sekitar 2 jam. Dari hasil penggeledahan, tim Pitsus Kejari Aceh Singkil berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen serta berkas-berkas penting yang diyakini berkaitan dengan erat dengan aliran dana dan pelaksanaan proyek pengadaan seragam bermasalah tersebut. Dan penyitaan ini juga menjadi babak baru bagi aparat penegak hukum Kejari Aceh Singkil dalam mengumpulkan alat bukti guna membongkar tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan anggaran tanggap darurat bencana demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya yang pastinya untuk menemani suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2 pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk menemani suasana pagi kita semua, informasi-informasi aktual dari dunia bola coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan, untuk Anda penggemar timnas Prancis, timnas Prancis berhasil meraih kemenangan di pertandingan kedua UEFA Grup A National Logic berhadapan dengan timnas Belgia. The Blues mampu menang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol tercipta di laga ini lahir dari pemain pengganti Michael Olise di akhir babak kedua. Kemenangan ini membuat timnas Prancis kokoh di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin. Sementara timnas Belgia harus puas berada di peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Dan teman Pro 2 bermain di depan pendukungnya mereka sendiri, Belgia bermain lebih agresif dari awal laga. Mereka langsung tampil menekan saat sang tamu dengan harapan mencetak gol di laga ini. Namun peluang berbahaya pertama di laga ini justru dibuat Prancis pada menit 14. Desiré Doue melepaskan tembakan cantik yang sayangnya membentur mistar gawang Belgia sehingga tidak terjadi gol. Intensitas pertandingan pun meningkat seiring jalannya laga. Kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan, di mana tensi semakin meningkat ketika kedua tim sama-sama tidak ragu melepaskan tackle ke arah lawan. Kedua tim sama-sama memiliki beberapa peluang teman Pro 2. Namun penyelesaian akhir yang kurang oke membuat tidak ada gol yang tercipta di babak pertama, sehingga kedua tim harus dijeda dengan skor yang sama 0-0. Memasuki babak kedua, teman Pro 2, Prancis tampil lebih agresif. Desiré Doue lagi-lagi mengancam melalui pergerakannya. Namun tembakannya masih melebar dari gawang Belgia. Di menit ke-55, Da Cuncha nyaris membawa Prancis unggul di laga ini andai tembakan jarak jauhnya tidak mengenai mistar gawang Belgia. 3 menit berselang, Saint Lenmens dipaksa membuat penyelamatan krusial untuk menghentikan tembakan terukur dari Desiré Doue yang mengancam gawang The Red Devils di laga ini. Meski cukup ditekan Prancis, Belgia juga punya peluang berbahaya di menit 74. Lux Baikio melepaskan tembakan jarak dekat yang nyaris membuah gol, namun Max Magnan siap dengan sigap menepis peluang tersebut. Tak lama berselang, Ty Lemans juga memiliki peluang bagus namun tembakannya masih mengangkasa. Satu menit menjelang laga normal berakhir, Prancis justru berhasil mencetak gol melalui skema serangan balik. Michael Olise mengirim bola dari area penalti mereka hingga ke kotak penalti Belgia. Namun dia melepaskan tembakan mendatar yang gagal di halau Lenmans. Skor berubah menjadi 0-1 keunggulan Prancis. Di sisa laga juga Belgia mencoba untuk menyamakan kedudukan teman Pro 2. Namun hingga waktu normal berakhir, skor 0-1 bertahan kementuk kemenangan The Blues. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya yang pastinya untuk menemani suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz Programa 2 Era di Banda Aceh. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kali ini info dari dunia bulu tangkis ya, teman Pro 2 akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan alhamdulillahnya Partai Indonesia memasuki partai final dari sektor ganda campuran badminton di event Asia Games 2026 antara Amri Syahnawi dan temannya Novita Violina melawan Jiang Zhengbang dan Wei Yangxing. Dan pertandingan tersebut akan tersaji melalui live streaming video. Dan seperti yang diketahui teman Pro 2, Amri dan Nita sukses membuat kejutan di Asia Games 2026. Turun di nomor ganda campuran, perjalanan mereka juga cukup bergelombang ya, sebelumnya akhirnya lolos ke babak semifinal kemarin. Di babak keempat besar, teman Pro 2 Amri dan Nita berhadapan dengan unggulan pertama Feng dan Huang secara mengejutkan. Mereka berhasil menang 2 set langsung dengan skor telak 12-21 dan 14-21. Sehingga mereka lolos ke babak final. Namun di babak final ini, Amri dan Nita akan kembali berhadapan dengan lawan yang sulit. Mereka akan berhadapan dengan ganda campuran Cina, sekaligus unggulan kedua yaitu Jiang Zhengbang dan rekannya Wei Yangxing. Mampukah Amri dan Nita melanjutkan tren positif mereka di partai final? Kita akan menyaksikan sebentar lagi karena pertandingan tersebut akan tersaji pada hari Selasa 29 September 2026 dan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini. Teman Pro 2, demikian info aktual yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti juga kami akan hadirkan info-info lainnya yang pastinya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh dan teman Pro 2. Ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan ya, kembali mengguncang dunia olahraga nih. Seperti diberitakan dari dunia bola, timnas Italia berhasil memetik kemenangan di lanjutan UEFA National Lanjut berhadapan dengan timnas Turki. Galatasaray memenangkan skor telak 1-4. Gol-gol kemenangan Italia dicetak oleh Alonso Bastoni, Federasi Fastesi, Michael Kayode, dan juga Pio Esposito. Sementara Turki hanya bisa membalas dengan gol Baris Alprens Yilmaz. Kemenangan ini, Italia naik di peringkat ketiga grup A dengan raihan 3 poin, sementara Turki menjadi juru kunci.

di dasar klasemen. Dan teman Pro 2, ini adalah salah satu pertandingan yang sangat mengejutkan ya. Sekian lamanya Italia mengalami kekalahan beruntun dan bahkan di partai beberapa Piala Dunia juga mereka harus tersingkirkan dan tidak masuk dalam klaster Piala Dunia. Dan kali ini mereka bangkit di nasional lanjut. Dan apakah ini petanda mereka siap kembali bersaing di Piala Dunia 2026? Dan kita berharap seperti itu. Dan teman Pro 2, kemenangan tersebut membawa kembali Italia di peringkat ketiga saat ini. Dan masih ada pertandingan-pertandingan lainnya yang harus mereka hadapi ke depan. Dan seperti apakah penampilan mereka, apa semakin bangkit di pertandingan nantinya. Kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan mereka di beberapa hari kemudian. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya di tetap bersama kami di 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Single hiburan coba kami hadirkan kembali. Kali ini kami akan hadirkan single darinya Cinta Laura dengan judul Cinta atau Uang.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, single darinya The Massive, Cinta Ini Membunuhku, mengantar kita pada pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Info aktual masih kami temani suasana pagi kita semua, teman Pro 2. Kita coba dari Banda Aceh, kali ini update harga emas untuk hari ini ya. Mungkin untuk kamu yang ingin menabung ataupun ingin menjual, harga emas di toko emas Bina Nusa, kawasan Pasar Aceh, Banda Aceh, tercatat mengalami pergerakan di tengah fluktuasi harga emas dunia dan pasar dunia. Data yang tersebut yang dirilis pada akun Instagram resmi toko emas Bina Nusa pada hari Senin kemarin, berdasarkan harga yang dipublikasi, emas logam mulia teman Pro 2 dengan kadar 99,99% berada di kisaran Rp2.285.000 hingga sampai Rp2.345.000 per gram. Sementara emas lokal berkadar 99,5% berada di rentang Rp2.240.000 hingga Rp2.290.000 per gram. Untuk emas dan perhiasan dengan kadar 99%, toko emas Bina Nusa menetapkan harga Rp7.550.000 per mayam. Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan ataupun biaya lain. Sementara itu, teman Pro 2, harga emas di pasar global awal pekan ini bergerak melemah. Reuters melaporkan harga emas dunia turun lebih dari 2% pada hari Senin kemarin. Tertekan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi setelah harga minyak naik serta menguatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga di Amerika. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan temani kembali dengan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Selasa ya, 29 September 2026, dengan aku Salsa menemani kamu teman berdua sampai pukul 3 siang nanti.

Oke, kita sudah masuk pesan dari Kak Minase seperti biasa, teman berdua ya. Ini request lagu dari Selena Grace. Teman berdua seperti biasa, Kak Minase gimana kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Terima kasih sudah semangatin aku terus. Setiap hari tuh dia yang nyemangatin aku kalau lagi buka siaran, teman berdua. Oke, teman berdua, rada-rada serak ya hari ini karena banyak curhat juga. Aku gak sendiri di studio, tapi iya sayang banget mereka lagi gak bisa nge-call hari ini ya. And here we go, teman berdua, Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

92,6 FM teman terbaik kamu. Wah, masuk pesan teman pradua dari Safa. Sebenarnya semalam ya Safa itu curhat sama aku, katanya dia ngamen teman pradua. Ngamen bukan apa sih? Dia masuk organisasi teater gitu. Jadi ya ada kesan tersendiri juga ya, bisa ngamen gitu di Unsyiah katanya. Oke, dia mau salamin buat Mufti. Emang Mufti pernah salamin kamu, Safa? Anyway, teman berdua dari Safa mau request lagu Kaulah Kamuku. Kira-kira ada pesan apa dari lagu ini ya untuk seseorang? Oke, teman berdua langsung aja. Ini dia Kaulah Kamuku.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Ini dia teman Pro 2 di pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama aku Salsa, dan ada yang minta disemangatin. Mungkin buat kamu juga yang hari ini ya mau keterima kerja, wawancara, atau training, atau magang juga. Tapi kayaknya lagu ini bisa jadi penyemangat kamu ya teman Pradua, terutama buat Safa. Hari ini dia training radio ya teman Pradua. Wah, harus semangat dong. Karena setahu aku Safa ini orangnya semangat banget, dan apa ya, punya jiwa yang pengen taunya tuh ya kalau belum ketemu yang dia mau tuh jadi terus dicari. Jadi aku rasa gak perlu disemangatin, punya daya semangat sendiri.

kebetulan kita punya salam dari Kak Lara nih, teman pro 2 ya. Salamnya untuk teman pro 2 Banda Aceh, jangan selalu berharap kepada manusia karena manusia itu bisa berubah, bisa mengecewakan dan terkadang tidak selalu mampu memenuhi apa yang kita harapkan. Nah, jadi belajarlah ya menaruh harapan ya sama Allah aja, teman pro 2. Sebab kan kalau kita menggantungkan hati dan harapan kita sama Allah, pasti kita kan gak akan terlalu kecewa. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, itu ya teman pro 2, kadang apa yang kita anggap kehilangan justru itulah yang terbaik untuk kita. Ini dia next teman pro 2, request dari Kak Lara, Semi Simorangkir, kesedihanku.

Yeah. Roadway FM, teman terbaik kamu.

الله

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

92,6 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama aku Salsa di santai siang ini ya. Sampai pukul 3 cuaca udah mendung banget siang ini teman Pro 2. Apakah sudah hujan? Kayaknya rintik-rintik sih udah ya. Yang overthinking, duh baru nyuci baju tapi lagi tinggalin di rumah nih teman Pro 2, kayaknya harus gerak pulang ya, angkut jemurannya dulu.

Oke, teman Pradua, informasi satu ini ya, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Edi Hidayat, mengatakan masyarakat perlu memahami geologi Indonesia agar mengenali resiko bencana. Secara geologis, Indonesia memiliki keuntungan berupa kekayaan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi ancaman bencana yang tidak sedikit. Dijelaskan juga teman Pradua, kedua kondisi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena berasal dari karakter geologi wilayah Indonesia. Tapi masyarakat seringkali lebih mengenal kekayaan alam dibandingkan resiko kebencanaan yang menyertai kondisi geografis di Indonesia. Dan pemahaman terhadap resiko geologi perlu ya terus disebarluaskan melalui edukasi kebencanaan yang mudah dipahami lapisan masyarakat. Nah, edukasi tersebut dapat membantu warga mengenali ancaman di sekitarnya sekaligus memahami langkah awal ketika menghadapi situasi darurat bencana. Teman Pradua, informasi mengenai potensi bencana tidak seharusnya disampaikan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi membangun kewaspadaan masyarakat secara bersama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melihat kondisi geologi Indonesia secara lebih utuh, termasuk manfaat dan resiko yang menyertainya.

0: your name.
1: Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal 29 September, yang mana hari ini ya teman Pradua, untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan jantung. Tentunya momentum ini mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan jantung setiap hari. Dilansir dari laman World Health Organization, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di dunia. Sebagian besar penyakit ini dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan pengendalian faktor risiko sejak dini ya teman Pradua. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kebiasaan pertama adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga kebugaran dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dijelaskan juga di WHO teman Pradua ya, aktivitas fisik rutin membantu mencegah dan mengelola penyakit kardiovaskular pada orang dewasa. Nah, bagi kamu yang udah seharian ya kan teman Pradua sekolah, kerja, jadi ada waktu luang sebelum pulang ya kan, bisa olahraga dulu teman Pradua, entah itu jogging atau coba untuk join gym. Dan juga asupan diperhatikan teman Pradua, seperti memperbanyak konsumsi buah, sayuran, dan juga kacang-kacangan. WHO merekomendasikan pola makan beragam dengan membatasi garam, gula bebas, lemak jenuh, dan juga lemak trans. Pentingnya keseimbangan makanan untuk menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang ya, WHO menyebut kalau pola makan sehat bisa membantu melindungi tubuh dari penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya.

Tuan Pro 2 konser The Weeknd di Jakarta menghadirkan sejumlah momen spesial bagi para penggemarnya. Salah satunya saat The Weeknd alias Abel Tes Fahe mengajak penonton bernyanyi bersama di atas panggung. Dalam konser hari pertama saja ya, Teman Pro 2 The Weeknd sudah membawakan 42 lagu. Beberapa lagu populernya seperti After Hours dan Starboy juga masuk dalam setlist. Dan pada hari pertama, Abel mengajak seorang penonton bernyanyi bersama saat membawakan lagu Out of Time. Penonton juga mendapat kesempatan untuk memeluk Abel di atas panggung.

Tak hanya penonton yang antusias aja, teman Praduet dan Abel juga mengaku menikmati sambutan penggemar selama berada di Jakarta. The Weeknd juga memberikan kejutan pada konser hari kedua dengan membawakan lagu Sao Paulo dan Tokyo Dream. Dua lagu ini sebelumnya tidak dibawakan pada konser hari pertama.

Inilah dia teman pro 2, penutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya teman pro 2, Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, aku Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kali ini barengan aku Michael tentunya ya di sore ceria kita ketemu pastinya di hari Selasa 29 September 2026 dan menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Jangan kemana-mana, banyak single-single keren dan informasi yang menarik yang akan menemani kamu di sore kali ini.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Gue masih barengan ke Michael dan tentunya juga masih di sore ceria, tapi kita udah di mendekati waktu sholat asar ya pastinya, dan tentunya kalau sudah mendekati sholat asar kita hadirkan dulu tentunya beberapa single religi ya, religi untuk menemani kamu menunggu waktu azan asar tiba nanti ya, di pukul, kalau untuk hari ini itu di pukul 15 lebih 44 menit ya, sesaat lagi sekitar 7 atau 8 menit lagi, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

semua yang bertayamum, bukan semata-mata orang salatnya bertayamum sudah sah diikuti, tidak. Alladzi la yalzimuhu i'adatun, orang yang bertayamum, yang salatnya dengan tayamum, dengan catatan, dengan kaitnya, la yalzimuhu i'adah, tidak lazim akannya untuk mengulangi salat tersebut. Dari bahasa Imam Al-Mahalli, jelas kita dapat memahami orang yang salatnya secara bertayamum ada dua. Ada semata-mata lihormatil waqti, dalam arti kata la yu'tad, tidak terhitung, cuma semata-mata hormat wate. Apabila hilang keadaran, wajib untuk diulangi. Ada orang yang bertayamum salatnya dengan bertayamum, tidak wajib untuk diulangi, sudah terhitung salatnya. Yang pokok pembahasan yang sah untuk diikuti oleh yang sah menjadi imam atau yang sah diikuti oleh makmum adalah imam yang tayamumnya, salatnya dengan bertayamum, tidak lazim untuk diulang. Kaglah kewajiban, hana wajib dia untuk ulang semayang dengan tayamumnya. Nyan salat imam yang bertayamum, yang salatnya tidak wajib untuk diulangi, nyan tayamum yang lagiannya yang dimaksud oleh Imam Nawawi, yang sah untuk diikuti. Nah, imam yang bertayamum yang tidak sah diikuti, itulah tayamum yang wajib untuk diulang. Dalam bab tayamum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh si mutayamim. Tayamum yang wajib untuk diulang salatnya, yang pasti yang pertama adalah bertayamum li faqdil ma, bertayamum karena tiada air, faqid air. Bertayamum lil faqdil ma bagi si muqim, bukan bagi si musafir. Orang yang menetap pada suatu tempat, kebiasaannya di ketika suatu tempat dijadikan permukiman tempat untuk menetap, ya pasti ada air, karena air itu sumber kehidupan. Hana mungkin bermukim pada suatu tempat, pada tempat-tempat yang tidak ada air. Di ketika datang kemarau, kekeringan hebat melanda suatu negeri, sehingga suatu negeri tersebut tidak ada air, pada tempat tersebut

Kebetulan wilayah yang tempat menetap tersebut dilanda kemarau panjang, kekeringan hebat, sehingga tidak ada air untuk berwudu, untuk bertaharah. Daripada hadas besar atau hadas kecil, beralih kepada tayamum. Itu namanya tayamum lazim iadah. Seandainya diperdapatkan air, maka wajib diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, si mutayamim karena bukan tidak ada air, karena udhur, luka. Misal diperdapatkan luka pada anggota tayamum. Anggota tayamum muka dan dua tangan. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Sapulah muka kata dan dua tangan kata. Ilal marafiq tidak diperdapatkan pada ayat tayamum. Ilal marafiq pada ayat wudu. Sehingga para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang anggota tayamum. Muka dan dua tangan itu sepakat. Tangannya apakah sampai ke siku atau tidak, atau cuma dua kaf, dua telapak tangan. Mazhab Syafi'i, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan ilal marafiq hingga kepada siku. Karena ayat daripada ayat tayamum yang tidak ada ilal marafiq ditahammalkan kepada ayat wudu, kepada marafiq hingga kepada siku. Ka anggota wudu, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan hingga kepada dua siku. Mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut. Dikira ada luka pada muka dan dua tangan, itu namanya ada udhur, ada tempelan, ada perban pada muka dan dua tangan. Muka dan dua tangan anggota tayamum sekaligus anggota wudu. Nah, bertayamum lah orang yang ada perban, ada jabirah, ada tempelan, yang tempelan tersebut terletaknya pada muka dan dua telapak dan dua tangan. Bertayamum lah karena udhur mungkin kenangi menyebabkan rusak anggota atau binasa jiwa atau lama sembuh atau tidak lama sembuh tetapi dapat mengakibatkan kepada cacat apabila kena air, maka itu uzur-uzur yang sudah dibolehkan untuk bertayamum. Bertayamumlah karena ada luka, ada tempelan, ada perban pada muka dan dua tangan. Yang tayamum pada masa tersebut sa tayamum yang wajib diulangi salatnya. Apabila terjadi terletak perban pada anggota tayamum mutlakan, apakah perban itu ditempelkan di atas suci atau bukan? Apabila perban terletak pada anggota tayamum pada muka dan dua tangan hingga siku, mutlak salat orang yang bertayamum tersebut wajib untuk diulang. Nah, oleh demikian, imam yang menjadi imam apabila jabirahnya, perbannya pada tangan atau pada muka sehingga tidak sempurna wudunya beralih kepada tayamum, maka imam tersebut tidak boleh menjadi imam. Karena si mutawadhi tidak boleh mengikuti imam yang bertayamum yang wajib ulang salat. Beda masalah apabila perbannya bukan pada anggota tayamum, perban bak kaki. Dikira perban terletak pada kaki, kaki itu bukan anggota tayamum tapi anggota wudu. Dikira membasuh kaki, yang tidak bisa, kaki tidak bisa terbasuh karena ada sesuatu kotoran, sehingga ganti daripada membasuh kaki beralihlah kepada tayamum. Yang tayamum tersebut

kaki daripada membasuh kaki, apakah salat dengan tayamum tersebut sudah terhitung? Dalam arti kata tidak wajib untuk diulangi. Ada dua. Jika terdapat syarat-syarat dalam meletakkan perban, tip syarat wate tatipe perban, ketika getempel perban, maka hana wajib ulang, sudah terhitung. Tapi apabila tidak sempurna syarat dalam menempelkan perban, maka wajib diulang. Syaratnya, nyos seingat ulun tuan, syaratnya dalam menempel perban, yang pertama tempat tempelan tersebut sebelum ditempelkan perban harus dalam keadaan suci. Suci daripada hadas dan suci daripada najis. Misal di ketika seandainya nalah ketanya musibah di jalan kecelakaan, olehnya gebar rumah sakit, terus rumah sakit dalam berdarah, langsung ditempelkan perban, itu dalam arti kata tempelan perban di atas najis. Di ketika datangnya waktu salat, perban itu tidak wajib untuk dicabut, karena dengan dicabut tersebut dapat memudaratkan, lama sembuh paling kurang. Paling kurang ngan tak cabut perban je ketrip boleh. Walaupun boleh, tapi lama sembuh, durasi waktu lebih lama, maka itu dianggap kuazoran, sudah boleh bertayamum. Ganti daripada membasuh anggota yang tertempel perban, boleh bertayamum, tapi tayamum tersebut, salat dengan tayamum tersebut wajib diulang, karena tempelan perbannya bukan di atas suci. Isyarat pertama, anggota yang ditempel perban adalah sebelum perban ditempelkan pada anggota, anggota tersebut dipastikan dalam keadaan bebas daripada hadas dan najis. Itu yang pertama. Yang kedua, perban yang ditempelkan pada luka tidak boleh mengambil anggota sehat. Misal luka atau cacat 2 senti, perban yang ditempelkan 2 senti. Ha, mungkin 2 senti, mesti lebih sedikit. Harus dilebihkan sedikit untuk supaya perban dapat tertancap pada anggota sehat. Ya, boleh sekedar dilebihkan sekedar untuk supaya perban melekat. Apabila perban ditempelkan bukan dalam keadaan mengambil anggota sehat, tapi anggota sehatnya akan melebihi daripada hajat, daripada keperluan, maka tayamum dalam keadaan perban tersebut maka wajib untuk diulangi. Tahu orang kedanya lagi nyong. Apa lagi perban lebihnya, perban BPJS sakit 2 senti tipek perban tega puo pasien rumah tansang ke bekah boleh padahal luka pacut perban raya dah. Ketika perban kan mengambil anggota sehat, masalah ketika berudu anggota sehat wajib dibasuh, anggota sakit yang ditayamum. Oleh karena anggota sehat, perban ka sudah melekat pada anggota sehat, ka melebihi daripada kadar hajat, maka anggota sehat tidak bisa terbasuh. Padahal anggota sehat wajib dibasuh. Oleh karena demikian, dalam meletakkan perban, maka harus sesuai dengan ketentuan. Apabila menyalahi ketentuan, itulah perban ka mengambil anggota sehat di atas kadar hajat,
maka salat secara bertayamum untuk anggota yang sakit tersebut wajib untuk diulang. Wah, kepada pembahasan kena. Kembali kepada pembahasan wa tasihu lil mutawaddi bil mutayammim alladhi la yalzimuhu ya'adatun. Imam yang bertayamum, yang imam sudah tersebut salatnya sudah sah, artinya tidak wajib lagi untuk diulang, maka sah untuk diikuti. Begitu pula yang menjadi imam, apabila ada luka, ada perban, apabila perban tersebut pada anggota wudu, pada anggota tayamum, muka dan dua tangan, maka dipastikan tidak boleh menjadi imam. Apabila bukan pada anggota tayamum, semisal pada kaki, maka apabila memenuhi syarat dalam memakai perban, maka boleh untuk diikuti karena salatnya tidak wajib untuk diulangi. Yang kesimpulan. Wa bi masihil khufi. Mata yang kedua. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam, imam yang menyapu sepatu. Dalam Islam ada syariat, dan dalam masalah menyapu sepatu ini ada 60 riwayat hadis. Dan arti kata masalah sapu sepatu itu masyhur. Seseorang ketika selesai berwudu syarat pakai sepatu, harus siap berwudu tunai kontan sempurna wudunya. Ketika wudunya sudah sempurna, baru pakai sepatu. Sepatunya menutupi dua mata kaki, tidak tembus air, mungkin berjalan. Nah, di ketika datang waktu salat, misal di ketika waktu zuhur berwudu sempurna, sesudah wudu sempurna baru pakai sepatu selanjutnya salat zuhur. Di ketika datang waktu asar, kebetulan wudunya sudah batal, keluar angin kah macam-macam. Nah, di ketika datang waktu asar, berwudulah. Di ketika menyapu, di ketika membasuh dua kaki, tidak dibebankan, tidak diwajibkan untuk mencabut sepatu. Boleh menyapu sepatu. Nah, sepatunya mungkin pada keadaan zaman sekarang, zaman modernnya, hanya terpakai li surahnya. Sepatu itu tidak boleh dicabut-cabut. Dari zuhur misal memakai sepatu sesudah sempurna wudu, kemudian salat, habis salat zuhur, datang waktu asar, dalam keadaan sepatu tersebut tidak tercabut dan mungkin salat tidak bernajis. Nah, ketika berwudu untuk waktu asar dibolehkan, dirukhsahkan untuk menyapu sepatu ganti daripada membasuh dua kaki. Masalah orang yang menyapu sepatu tersebut menjadi imam, sedangkan yang menjadi makmum orang mutawadhi, orang yang wudunya tidak menyapu sepatu, membasuh kaki. Yang menjadi makmum, yang menjadi imam, orang yang menyapu sepatu, yang wudunya tidak membasuh kaki tapi menyapu dua sepatu. Yang menjadi makmum wudunya sempurna, membasuh dua kaki, apakah boleh diikuti? Boleh. Dan dalam pembahasan dalam matanya oleh Imam Nawawi menyebutkan wa tasihu mutawaddi bi masih khufi. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam yang menyapu sepatu dengan alasan dua kasus, dua surah tersebut, imam orang yang bertayamum, imamnya orang yang menyapu sepatu, boleh diikuti dengan alasan lil i'tidadi bi salatihima,
Karena terhitung salat keduanya, hana wajib ulang lagi kasah semayangnya. Jadi kasah salat, salatnya tidak wajib diulangi, maka sah untuk diikuti, sah untuk menjadi imam. Yang ilatnya walil qa'im bil qa'id wabil mustajib. Begitu pula imam, makmumnya orang yang berdiri, makmumnya orang yang salatnya sambilan duduk atau berbaring. Makmum sembahyang gedong, yang menjadi imam salatnya sambilan duduk atau sambilan berbaring, karena ana mampu duduk, ana mampu berdiri, duduklah imam. Makmumnya qa'im sambilan berdiri, boleh untuk diikuti. Tetap alasan tadi, li'atidat bi salatihima. Orang salat karena udzur, hana mampu berdiri, salat wajib. Yang salat sunat hana urusan. Salat sunat, berdiri pada salat sunat itu bukan rukun salat. Semayang sunat, walaupun mampu berdiri kan boleh duduk. Cuma fahalanya falahu nisfu ajril qa'im. Hadis, orang mampu berdiri tapi salatnya sambilan duduk, maka fahalanya setengah, setengah daripada pahala orang yang salat sambil berdiri. Itu hadis tentang perkara masalah sunat. Sedangkan bak semayang wajib, qiyam berdiri itu rukun salat. Dika-dika berdiri menjadi rukun salat, maka oleh makmum yang tidak yang mampu berdiri wajib berdiri. Imam yang tidak mampu berdiri ya dibolehkan duduk. Dalam masalah imamah, dalam masalah qudwah, apakah boleh diikuti? Imam sembilan duduk, makmum sembilan berdiri, boleh. Karena terhitung salat, karena sah salat. Begitu juga pada kasus orang yang berbaring, hana mampu gedu, ge'e himam, boleh. Kejadiannya rawa syekhani hadis Bukhari Muslim ana Aisyah anhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi mardi mautihi qa'idan. Nabi diketika sakit mautih, sakit meninggalnya, sakit yang dengan sakit tersebut Nabi wafat. Dalam sakit tersebut, dalam hadis Syekhani, Nabi salat dalam keadaan qa'idan duduk. Wa Abu Bakar wan nasu qiyamon, qiyaman. Sedangkan Abu Bakar dan manusia jamaah makmum salatnya sambil qiyam, sambil berdiri. Dalil hadis ini menjadikan dalil yang bahawa boleh mengikuti imam yang salatnya sambilan duduk, kita makmum sambil berdiri, boleh. Dalil Nabi di ketika akhir hayat beliau, di sini dijelaskan kejadiannya pada zuhur hari Sabtu atau Ahad. Nabi diwafatkan pada duha hari Senin, atau ada yang mengatakan pada subuh hari Senin. Oleh Umairah mengatakan dengan bahasa diwafatkan pada waktu duha. Nabi diwafatkan pada waktu duha hari Senin. Sedangkan Qulyubi mengatakan pada waktu subuh hari Senin. Dikidika hari Minggu atau hari Sabtu, kejadiannya Nabi salat zuhur beserta dengan sahabat-sahabat beliau dalam keadaan Nabi sakit, dalam keadaan Nabi sambilan duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya sambil berdiri. Maka di dasar pekerjaan Nabi, para ulama menjadikan dalil boleh si qa'im, orang yang sambilan berdiri, mengikuti imam sambil duduk. Yang kedua, fahwa nasih. Nabi salatnya di akhir hayat beliau sambilan menjadi imam sambilan duduk, wa Abu Bakar wan nasu, sedangkan Abu Bakar dan para manusia qiyaman salat sambil berdiri menjadi makmum.
itu menjadikan dalil sebagai nasih izalah, sebagai menghilangkan hukum pada hadis yang terdahulu. Itulah juga hadis Bukhari Muslim, tapi jalurnya ada di dua, ada daripada Aisyah, ada daripada Abi Hurairah. Hadisnya adalah innama ju'ala al-imam liyutamma bih. Ujung daripada hadis tersebut, wa idza salla jalisan fasallu julusan ajmain. Yang permasalahan, ada hadis apabila imam salat sambil duduk, idza salla jalisan, apabila imam salatnya sambil duduk, fasallu julusan, maka duduklah kamu sekalian. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam, hanya saja imam itu dijadikan supaya untuk diikuti. Apabila imam duduk, maka duduklah kamu. Jadi tidak boleh imam sambil duduk, makmum sambil berdiri, tidak boleh. Dan hadis tersebut juga riwayat daripada Bukhari Muslim, jalurnya daripada Aisyah dan daripada Abi Hurairah. Nah, oleh karena demikian, akhir daripada dua perkara, dua urusan, Nabi menasehkan dengan pekerjaannya, itulah Nabi salatnya sambil duduk, sedangkan makmum, Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Itu menjadikan dalil oleh para ulama membatalkan hukum pada hadis yang terdahulu. Hadis yang lebih awal, Nabi pernah mengatakan innamal ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Hadis Nabi mengatakan apabila imam duduk, maka duduklah kamu, maka batal hukum hadis tersebut dengan perbuatan Nabi. Itulah Nabi salatnya dalam keadaan menjadi imam sambil duduk, sedangkan jamaah Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Nyan pernyataan uraian daripada Al-Mahalli, li'annahu akhir amren min fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi salatnya sambilan duduk, makmum sambilan berdiri, itu akhir daripada pekerjaan Nabi. Wa iya watasihu wa yuqasu al-musbaji al-qa'id. Imam sambilan duduk ada dalil. Imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri, dalilnya wayuqas, diqiyaskan. Sebagaimana imam sambil duduk, makmum sambil berdiri dibolehkan. Wayuqasu mustaje' alal qa'id, maka diqiyaskan. Begitu pula imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri juga boleh. Fa qudwatul qa'id bihi mim babil aula, maka mengqudwah, mengikuti orang yang duduk dengannya orang yang berbaring, itu mim babil aula. Maknanya makmum sambil berdiri sah ikut makmum sambil berbaring. Makmum sambil berdiri, imam berbaring, sah ikuti. Apalagi makmum sambil duduk, imam sambil berbaring. Makmum sambil berdiri boleh ikuti makmum dalam keadaan berbaring, apalagi makmum dalam keadaan duduk, lebih-lebih lagi. Lebih aula untuk sah diikuti. Wa tasihul lil kamil al balig al hur bis sabi wal abdi. Lanjut, juga sah diikuti yang menjadi makmum kamil. Makna kamil orang sempurna, artinya balig dan berakal. Yang menjadi makmum orang sudah balig dan sudah berakal. Yang menjadi imam bis sabi wal abdi, yang menjadi imam adalah si sabi dan si hamba yang belum mencukupi umur
dan statusnya dan juga dengan si hamba. Tentang lin i'tidadi bi salatihima fis sabi, karena terhitung dengan salat keduanya si sabi, anak kecil yang belum baligh, dan si hamba. Tentang nyo nak uraian lebih panjang lagi. Si sabi yang sudah terhitung salat dari ilatnya. Pakon sah tak ikut anak umid yang menjadi imam, yang menjadi makmum orang-orang dewasa. Si sabi yang sudah terhitung salat, si sabi yang kasah itu mayang. Faham Al-Fatihahnya betul, rukun qaulinya beres, rukun 13 taharahnya. Apabila si sabi tidak mencukupi syarat, maka tidak terhitung salat. Si sabi yang hanya terhitung salat, yang salatnya tidak terhitung, ya tidak sah diikuti. Nyo bicaranya kon sabi yang ambil kedayo. Nyo si sabi yang sudah terdidik, ilmu tentang fiqih jamaahnya sudah lengkap, fiqih salatnya sudah beres, taharahnya. Tanya muta khitan ane umul heblah tahun, tamai sedih dah khitan ane. Tamai sedih dua belah tahun. Mereka nikah anak khitan, mukuluf. Kepala zakar masih ditutupi oleh kulit. Kulit itu wajib dihilangkan. Ketika kulit itu menutupi kepala zakar, maka ketika kencing tidak terbasuh kepala zakar yang wajib dibasuh. Ini sabi nak kaya sabi kena yang orang Aceh. Ini si sabi yang sudah terhitung salat. Kesimpulan, kita orang dewasa boleh mengikuti imam yang masih kecil apabila sudah terhitung salatnya. Begitu pula status orang merdeka boleh mengikuti makmumnya si hamba. Hamba sahaya hanya pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada para masa sahabat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, gak kerasa udah di pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya edisi Selasa 29 September 2026. Dan saatnya kita ikuti music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman berdua.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian di MTV Video Music Awards 2026 setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yakni Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Confession 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Taylor Swift juga mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam gelaran tahun ini. Setelah menerima penghargaan perdana Artist Director Honor, ia kembali ke panggung untuk menerima piala terakhir malam itu, Video of the Year, untuk The Fate of Ophelia, dan juga memenangkan Best Director untuk Offlight.
1: Info Pro 2.
0: Dua konser besar yang digelar minggu kemarin membawa dampak besar yang sangat luar biasa nih teman Pro 2. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa konser Pesta Pora dan juga The Weeknd di Jakarta kemarin telah menciptakan dampak ekonomi sebesar hampir 13,8 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Pramono mengatakan perkembangan ini mencerminkan pengakuan Jakarta yang semakin besar sebagai kota global.
1: Info Pro 2.
0: Longshot akan menggelar tur solo perdana mereka pada tahun depan teman Pro 2. Pengumuman ini langsung mengejutkan penggemar dan menuai antusiasme tinggi fans usai kabar ini disampaikan langsung oleh Jay Park saat menggelar tur konsernya yang berjudul Serenades and Body Rolls Tour di New York.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edith Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditambah nemen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih kayak extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu
0: kan. Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin.
1: Iya,
0: ya.

0: benar, benar.
1: Benar, benar, benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
0: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh, kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
0: Yes.
1: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
0: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan. Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
0: Benar,
1: gitu
0: kan.
1: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
0: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
0: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nyanyi lagu?
0: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
0: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Bener-bener. Jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu. Berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
0: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
0: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah?
1: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau
0: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow.
0: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget rasanya.
0: Kayak ya udah kan? Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
1: Yes.
0: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, ya, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti ya. Perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik ya. Turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
0: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tuh, tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya, benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar, gitu kan? Kalau dia red flag. Nah.
1: Yeah.
0: Pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: kebingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih, stop. Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kan? Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya
1: benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah
0: ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icons juga di top 3 itu yang jelas. Kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lu punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Apa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice.
1: Yeah.
0: Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Yeah.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Gerald atau Five Diakan Indonesia. Nah, jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, iya, iya. Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Okay. Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi Papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak, kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent kalau nggak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih nyanyinya sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay. dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai okay. musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano,
0: okay.
1: bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer ada. Visualizer ya, bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Didengerin malam-malam lagi
0: tidur.
1: Sendiri di
0: Itu Vedra ya.
1: Itu Vedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau di kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi yang cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak... Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan
1: yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke okay. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Advice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-huh. Itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya juga. Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: ya nanti ditunggu aja lah ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di-follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasihan nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya dari Abdul ya, dan juga The Coffee Theory, Kabur Aja Dulu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita dengerin lagunya tadi kan di kota Jakarta, tapi ini sebenarnya kota Banda Aceh ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di kota Banda Aceh untuk edisi hari ini di 29 September 2026 hari Selasa teman Pro 2, apapun aktivitas kamu itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Dan juga nih teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam seperti biasa. Buat kamu yang pengen request juga boleh teman Pro 2, langsung aja request di kita nih di @pro2bandaaceh, ntar kita bakalan bacain dan kita puterin nih lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Next, kita muterin dulu lagunya dari Bernadia. Kata mereka, ini berlebihan untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: again.
1: Hai teman pro 2, masih dengan aku Lemarci di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman pro 2 perjalanan di malam hari ini yang cukup sejuk ya untuk kota Banda Aceh teman pro 2. Apapun itu teman pro 2, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan teman pro 2. Dan gak kerasa juga ada jam 21 lewat 43 menit, Tutu Indonesia Barat. Tadi lagunya dari Luis Capaldi, Strangers, sudah kita puterin. Ada lagunya Zara Liola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman teman pro 2, juga udah kita puterin. Dua Lipa yang paling viral sekarang, ada Training Session teman pro 2 juga udah kita puterin. Jadi buat kamu nih teman pro 2 yang lagunya belum kita puterin, udah bisa langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh. Kira-kira hari ini yang viral-viral apaan sih teman pro 2? Bisa dong kita bahas di hari ini. Dan pastinya sampai jam 12 nanti banyak hal yang perlu kita bahas tentunya, untuk seputar informasi dan juga trending-trending topik untuk edisi hari ini ya. Yang gak trending kita cari trending nih, supaya kita bisa bahas nih untuk malam hari ini teman pro 2. Jadi kita bisa membuka ruang diskusi untuk di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, okay, next kita muterin dulu lagunya dari kayaknya ini enak juga deh kita puterin di malam hari teman pro 2. Ada lagunya dari Rizky Febian, Berona, untuk menemani jaga malam kamu.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hai teman Produa, itu dia lagunya dari Leonard dan juga Afgan. Ada teman Produa ini special request ya untuk Rizka Febriani. Waduh, semoga Rizka ini kenapa nih denger lagu Leonard dan juga Afgan tiba-tiba ada. Karena mungkin lagi kesemsem ya. Atau lagi ngapain nih? Karena biasanya kan kalau kita lagi jatuh cinta ya, jadi waktu kita diuji, waktu kita itu kayak apa ya, kayak seperti liriknya itu kan, diuji di waktu tidak terbayang satu akan kembali lagi. Namun di sini itu kan ada pegangan atau ikatan nih, jadi berikan kesempatan, jadi disuruh untuk memegang tangan dan jangan dilepaskan, kembali lagi seperti yang dulu. Aduh, ini kayaknya CLBK gak sih nih? Jadi buat kamu teman Produa yang merasakan CLBK, yang tidak bisa melepaskan seseorang yang mungkin sudah lama bersama kamu dan memulai kembali dengan orang yang baru, itu cukup harus membuang waktu lebih banyak lagi, pengenalan lagi dari awal. Jadi masih menyimpan rasa di orang yang sama tapi di waktu yang berbeda, teman Produa. Mungkin kamu sedang merasakan hal itu, jadi bisa dong ceritain ke kita di @produa Banda Aceh, gimana sih perjalanan kisah kamu yang lalu tersebut yang sudah atau belum dilupakan, teman Produa. Karena biasanya yang lama itu bukannya tidak bisa bersama, tetapi mungkin belum jodohnya aja, teman Produa ya. Mungkin kalau perasaannya masih sama, waktunya aja yang berbeda, atau orangnya yang berbeda di waktu yang sama, begitu teman Produa ya. Oke, kita lanjut aja nih teman Produa. Semoga Rizka nanti dengerin lagunya Leodra juga Afgan, kembali seperti sama-sama lagi. Mungkin sudah berharap akan kembali dan memulai kembali lagi dan memperbaiki diri lagi ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Aziz Hedra teman Produa. Ini ada Itu Aku untuk menemani jaga malam kamu.

Hai, itu berdua masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Maira, salah waktu teman produa. Gak kerasa udah jam 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang pengen istirahat teman produa, semoga istirahatnya juga enjoy. Jangan lupa cuci mukanya teman produa, cuci kakinya. Jangan lupa sikat seluruh masalah-masalah ya. Disikat ya teman produa supaya bersih masalah-masalahnya itu, jadi gak ada lagi yang tersisa. Dan juga paling penting teman produa, untuk istirahat di malam hari, kamu perlu dengan ketenangan, kenikmatan, dan juga istirahat yang begitu panjang ya, karena besok juga bangun pagi. Jadi pastikan kamu malam ini tidak bergadang. Jadi buat kamu yang dalam perjalanan atau yang lagi ngopi bareng teman-teman, kalau udah mulai ngantuk jangan ditahan ya, tidur aja teman produa. Karena udah di jam 22 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, memasuki tengah malam nantinya ya. Oke, next kita muterin dulu teman produa lagunya dari Agatha Chelsea, Sekali, untuk menemani jaga malam kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, teman berdua, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 29 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilmarsi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hingga malam nanti, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh ya untuk mengikuti sesaat lagi kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh yang pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG dengan topik ilmu tasawuf. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Yang dimuliakan Allah dan juga kepada para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia. Semoga selalu tercurahkan rahmat dan ridha kepada kita semua dan akan selalu bertemu sampai hari kiamat insyaallah. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Ihwalat. Pada subuh yang mulia ini kita sampai kepada faedah yang keenam dari 8 faedah sebagaimana disampaikan oleh Hatim Al-Asam kepada gurunya. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'idatus sadisah. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li ghardin wa sababin. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum adu aduun fattakhizuhu aduwa. Wa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Faedah yang keenam, bahwa aku melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain, melahirkan permusuhan dikarenakan ada tujuannya masing-masing. Ada tujuan li ghardin wa sababin. Sababin ini maksudnya juga li ghardin, karena punya tujuan. Fata amal tu, maka aku berpikir pada kalimat Allah Ta'ala tentang permusuhan. Allah menulis dalam surat Al-Fatir ayat 6, inna syaitana, bahwa sungguh syaitan bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah mereka itu, syaitan itu musuh, posisikan syaitan itu sebagai musuh. Dan aku yakin bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seseorang selain syaitan. Ini. Jadi ini hampir sama sebenarnya juga dengan faedah yang kelima. Hampir sama. Tetapi diulangkan lagi karena memang ini ada hal yang urgen di sini. Itu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama makhluk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi bermusuhan, ya, kita saling marah antara sesama, saling dengki yang melahirkan perpecahan, menyebabkan permusuhan. Jadi sebagian manusia itu marah kepada manusia lain, tidak senang, ini diakibatkan oleh ada hal yang memang dianggap menjadi penghalang bagi mereka. Manusia yang lain menjadi penghalang bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam kehidupan, dalam segala aspek, baik dalam jabatan, dalam ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan dalam ilmu, dalam pendidikan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan di sini item-itemnya, kalmali warriasa, al-mali tentang harta ekonomi, warriasa tentang jabatan, merebut jabatan, terjadi kompetisi yang tidak sehat sehingga melahirkan permusuhan. Kita lihat ini dalam misalnya pemilu. Pemilu kalau kita di Indonesia 5 tahun sekali. Ini kita ikut pemilu. Jadi nanti setelah pemilu itu, karena terjadi persaingan yang tidak sehat mungkin, sehingga kita marah dengan pada mereka itu sampai pemilu selanjutnya. Bisa saja dalam pemilu ini dia bermusuhan, dia lawan. Kadang nanti pemilu depan dia jadi kawan. Pemilu depannya lagi jadi lawan lagi. Ini. Makanya sebenarnya untuk apa kita bermusuhan? Nanti dia juga jadi kawan. Makanya dalam agama kita mengatakan kalau cinta kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Sebagaimana juga kalau benci kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Kecuali kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, itu yang bukan 100%, 1000%. Cinta kepada atas segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ilahi ahabu, hatta akuna ahabu ilahi, sehingga aku ini lebih cintai oleh mereka itu min walidihi wa walidehi wa nasi ajmain, bahkan ada wa malihi lagi. Artinya sempurna iman seseorang itu kalau dia cinta kepada saya, kata Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia, bahkan kepada harta. Aku yang nomor satu, kata Rasulullah. Ini kalau cinta kepada selain Allah dan selain Nabi jangan 100%. Cinta kita kepada istri jangan 100%. Kenapa? Nanti kadang duluan istri kita yang meninggal akan rasa kecewa. Dan juga jangan terlalu bermusuhan kepada seseorang. Siapa tahu dia jadi istri kita, dia jadi menantu kita, dia jadi mertua kita, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah. Jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah terjadinya permusuhan, terjadi persaingan, kompetisi. Kompetisi yang disebabkan oleh nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarta bisu, yang dia selalu membangkitkan jiwa kita, mengajak jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini terjadi. Dia, Hatim Al-Asam itu mengatakan, cerita dulu nih, cerita masa pada abad keempat atau kelima Hijriah, ini sudah begini model kehidupan pada zaman itu, sudah begini masa Imam Al-Ghazali. Ini sudah abad ke-14, di 1000 tahun yang lalu dinamika kehidupan yang terjadi begini. Sekarang tuhado badun, tuhado badun, ini akan kata orang Aceh ini tuha adik, bukan tua abangnya daripada adiknya, tua adiknya daripada abangnya. Jadi bahasa Indonesia ampah dah buat Aceh tuhado badun itu, akarnya lebih parah lagi itu. Ya, terjadi persaingan. Jadi di sini bahkan bukan hanya ada khusumah, terjadi interaksi bukan hanya di belakang, terjadi permusuhan di depan. Di depan makanya ada insiden di sana, ada insiden di sini, macam-macam. Sehingga kehidupan tidak aman, kehidupan dunia tidak indah, mengotori indahnya dunia. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini hijau, bumi ini indah. Manusia-manusia jahat yang memporak-porandakan keindahan bumi, hijaunya bumi akan hilang, disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjaga indahnya bumi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Hatim Al-Asam di saat melihat dinamika kehidupan yang jauh daripada esensi kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, teringat dalam hatinya, berpikir, fata'amaltu, ada ayat Allah dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adun fattakhizuhu adwa, bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dia bermusuhan dengan kita. Adawah insan bermusuhan dengan kita di saat mereka itu tidak mendapatkan lagi rahmat Allah, karena memang Allah memproklamirkan sendiri syaitan itu putus hubungan dengan Allah, putus hubungan daripada rahmat Allah, dan melaknat oleh Allah syaitan itu abadiah selama-lamanya, mulai pada saat penolakan syaitan itu kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam. Pada saat itulah diproklamirkan oleh Allah bahwa syaitan itu dikutuk oleh Allah, dia akan berdosa, sehingga dia mencari temannya, mencari besti-bestinya supaya jadi besti nanti di dalam neraka. Maka itu ada MOU syaitan dengan Allah, oleh kami terima wahai Allah, engkau mengusir kami daripada surga, tetapi ada permintaan dari kami. Yang pertama, kami akan menggoda manusia-manusia keturunan Adam untuk menjadi besti kami di dalam neraka. tafadhal, kata Allah, silakan engkau rayu, engkau goda manusia-manusia yang tergoda. Nah, mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam incaran-incaran setan. Kalaupun kita diincar, jangan sampai kita tergoda. Tuh. Yang kedua, dia meminta. Dia tidak akan meninggal. Setan itu dia akan meninggal. Dia lahir. Lahir-lahir tetapi tidak pernah meninggal. Nanti mereka akan meninggal pada saatnya. Nah, itu antara lain beberapa permintaan yang diminta oleh setan. Dan Allah mengabulkan. Ini MOU dengan Allah. Jadi sampai kiamat nanti dia itu akan menggoda manusia. Manusianya mana? Ya manusia yang tergoda. Siapa yang tergoda? Apakah orang bodoh? Semuanya bisa tergoda. Orang bodoh, orang alim, para ulama, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan dan sebagainya akan digoda. Maka kita sebelum digoda itu agar jangan tergoda. Fattakizu adua. Jadi kalah setan itu musuh. Jadi yang kita nisbatkan sebagai musuh adalah setan. Yang selain setan jangan jadikan musuh. Nah, musuh kita hanya setan. Yang selain setan jangan jadikan musuh, termasuk manusia. Jadi di sini dijelaskan siapa yang mestinya kita jadikan musuh adalah setan. Setan. Yang mana setan itu? Yang mengajak kita kepada neraka. Yang mengajak kita kepada neraka. Di sini mungkin yang interaksi langsung dengan kita karena bukan setan, bisa manusia. Hai, ya ada main judi. Nah, mereka mengajak kita main judi. Mereka mengajak kita minum arak. Mereka mengajak kita mencuri. Mereka mengajak kita minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ajakan daripada setan. Maka jadikan dia sebagai lawan kita, bukan kawan. Dan yang sulitnya kita mendeteksi yang mana kawan, yang mana lawan. Ini susah juga. Makanya melahirkan statement musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi ada musuh dalam selimut. Ini sulit terdeteksi bagi kita. Makanya juga ini harus ada taktik bagi kita. Ada taktik untuk mendeteksi kita yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga ada dalam hadis yang lain menyatakan, andai engkau mendapatkan kawan ataupun manusia, orang yang bisa mengajakmu atau mau mengajakmu ke surga, maka ikatlah mereka. Ikat. Maknanya pertahankan mereka itu sebagai kawanmu. Ikat, jaga dia. Jaga hubungan. Jangan sampai dia tidak mau lagi berteman dengan kita. Sehingga tidak ada yang mengajak kita untuk menuju surga. Nah, ini dia sering mengirim WhatsApp kepada kita, ayo tahajud, ayo salat berjamaah, ayo bersedekah dan lain sebagainya, berisi ajakan-ajakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh Al-Hatim mengatakan di sini pemahaman daripada ayat ini bahwa la yajuzu adwatun ahadin ghayra syaitan, tidak boleh kita bermusuhan, Tidak boleh kita punya rasa dengki kecuali kepada syaitan. Silakan jaga hubungan kita dengan syaitan. Tuh, ini Hatim Al-Asam. Sehingga dengan manusia kita semua kawan. Semua kawan. Semua kita bersatu. Semua teman kita. Tidak ada permusuhan dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh. Ada orang ini Ustaz, ada orang yang marah kepada kita, ada orang yang dengki kepada kita, ada orang yang tidak mau salaman dengan kita, ada orang yang tidak mau datang ke tempat kita, ada orang yang tidak mau memberi kepada kita, tetap kita anggap dia sebagai kawan. Malah itu menjadi ajang bagi kita untuk berbuat ibadah. Kalau kita melihat ada tiga prinsip dalam Islam, kata Rasulullah, ini berbicara tentang hal kita berinteraksi sesama makhluk. Tiga hal yang memang sulit kita lakukan, tetapi ini perintah Nabi. Yang pertama, wasil man kata'aka, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka. Wasil man kata'aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sambunglah. 2 tahun, 3 tahun jangankan dia telpon, WhatsApp pun gak pernah kepada kita. Coba bangun kembali hubungan, telpon dia, tegur dia. Untuk apa kita hubung datang kepada dia, padahal dia itu kan adik kita, kita yang tua, harusnya dia yang datang kepada kita. Ini kadang-kadang terjadi saat lebaran, bilang istri kita, bang nanti kita ke rumah adik ya, dia udah 2 tahun gak datang ke kita. Apa kita jawab? Untuk apa kita datang ke dia? Saya kan tua, saya kan lebih tua daripada dia, masa saya datang ke dia? Jangan bang, udah 2 tahun gak datang, kita sambung silaturahim kembali. Gak mau. Mau itu mempertahankan prinsip Nabi, mengatakan wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini kita datang hari haji, dek siapa yang datang ke kita hari puasa kemarin? Nah, itu kita datang, ini salah, bukan salah tapi tidak benar. Yang lebih benarnya lagi, kita datang kepada orang yang tidak pernah datang kepada kita atau yang memutuskan hubungan kita, ini kita datang kepadanya. Tuh, wa'fu man dalamaka, berilah kemaafan kepada orang mendzalimi kamu. Jangan anggap musuh dia mendzalimi kita, menganiaya kita, mencuri harta kita, merusak rumah kita, memukul anak kita dan lain sebagainya. Berikan kemaafan, jangan anggap sebagai musuh. Ini salah satu sifat Rasulullah. Berilah wa'fu, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Dia utang dengan kita tapi enggak dia bayar. Padahal dia punya duit. Jangan marah. Coba bangun hubungan yang baik. Tuh. Kemudian juga wa'ti man haramaka, yang ketiga. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Memang tantangan cukup berat. Masa kita berikan kepada dia? Ini kita kalau misalnya ada pesta, tulis lagi kado si fulan apa, si fulian apa, si A apa, si B apa. Nanti kalau ada undangan pesta, mah coba lihat si fulan itu bawa apa ke kita kemarin waktu pesta anaknya kita. Dia bawa kulkas. Oh, ini kita bawa televisi. Ini apa? Si fulan apa? Oh, dia cuman bawa kain sarung. Oh, kain sarung. Aduh, kecil. Padahal orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tidak mau bawa kado kepada kita, kepada dia yang akan kita bawa kado yang besar. Nah, kita pun salah. Kalau misalnya masukkan ke amplop 50 ribu, enggak tulis nama. Giliran masuk ke amplop 1 juta 500 ribu, tulis nama besar-besar. Nah, kenapa? Pokoknya ada udang di balik bakwan nih, mah. Nah, tulis nama. Padahal konsep sedekah, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah si penerima sedekah itu tidak tahu siapa yang kasih ini. Ini undang-undang dalam metode dalam kita memberikan sedekah. Bahwa orang yang menerima sedekah itu tidak tahu, yang menerima kado itu tidak tahu siapa yang membawa kado itu. Ini pahala yang banyak. Kita giliran tulis besar-besar, sehingga di sini terjadi balas jasa. Apakah tidak ambil balas jasa? Baik, tetapi ada yang lebih baik daripada balas jasa, yaitu kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, jadi ini pengajian kita pada subuh yang mulia ini, yaitu pada faedah yang keenam. Ini ada dua faedah lagi, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi, berhablum minan nas, hubungan horizontal kita sesama manusia. Jangan pernah manusia itu kita jadikan musuh. Jadikanlah semua manusia itu menjadi kawan, besti bagi kita dalam meraih ridha Allah. Hanya setan yang kita anggap sebagai musuh, agar kita jangan tergoda oleh mereka. Demikian semua kita yang hadir di sini, Masjid Baitur Rahman maupun kita sebagai pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di mana saja berada, Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita, sehingga sama-sama kita mengayunkan langkah untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu

0: 92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu ya. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Pro 2 ya? Semoga secerah langit ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya, anak-anak sekolah yang mau menuntut ilmu ya, yang mau siap-siap buat ke sekolah, ingat tujuan kamu belajar, tujuan kamu ke sekolah itu mau ngapain. Ya kan?
1: Engkau tertipu daya.
0: Kalau memang mau belajar ya fokus teman Pro 2 ya. Ingat masa depan gitu.

bukan waktunya main-main, karena memang apa yang akan kita tanam itu yang akan kita tuai gitu. Kalau kamu malas-malasan, harus dikomandain, misalnya harus dikomandoin dulu gitu. Nah, buat PR misalnya, Kak, buat PR, bu gurunya capek bilang, "Nak, jangan lupa buat PR ya, gini-gini, jangan lupa belajar ya." Kok kamu terus-terusin harus dikomandoin, teman perdua kapan majunya? Jadi memang benar sih, kalau kita tuh harus punya inisiatif sendiri gitu. Karena apa? Masa depan tuh di tangan kita, cuma di tangan kita, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan ibu guru, bapak guru, enggak, teman perdua ya. Jadi siapa yang berhasil ya itu yang berusaha, siapa yang berusaha itu yang berhasil. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, aku bakal temenin kamu terus dengan lagu-lagu dari playlistnya Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Wabarakatuh, teman berdua ya di Info Pro 2 edisi 30 September 2026 bersama aku Emi Dali ya. Untuk informasi yang pertama, Lexa Expo Aceh menggelar pameran kosmetik, kesehatan, serta perlengkapan ibu dan bayi di AAC dan Daud Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 29 September sampai 4 Oktober 2026 dan ini mengadakan lebih dari 100 merek ya. Dan banyak sejumlah merek nih ya yang berpartisipasi, di antaranya ada Makeover, Wardah, Cup, Blackmore, serta berbagai produk kecantikan, kesehatan dan perlengkapan ibu dan bayi. Pengunjung juga bisa mengikuti talk show seputar kecantikan, perawatan kulit dan kesehatan bersama sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan selain pameran dan talk show, Lexa Expo Aceh juga menyiapkan berbagai program promosi termasuk flash sale dengan potongan harga hingga 90% serta lelang produk ya. Penyanyi Anggis Devaki dijadwalkan menjadi pengisi acara pada penutupan expo. Dan salah satu panitia Lexa Expo Aceh, Rifda, mengatakan pembelian AAC dan Daud sebagai lokasi kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pameran dengan target audience terutama kalangan mahasiswa. Dan respon masyarakat dan pengunjung terhadap pelaksanaan expo ini menjadi salah satu pertimbangan ya untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang, teman Pro 2 ya. Dan informasi tadi aku lansir dari rri.co.id. Dan sementara itu, teman Pro 2, banjir yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sejak Sabtu 26 September 2026 menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, badan jalan, jembatan hingga tanggul sungai. Berdasarkan laporan terbaru yang diterima RRI dari Pusdalops BPBD Aceh Tenggara, Selasa 29 September 2026, bencana ini berdampak terhadap 103 kepala keluarga atau 411 jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Baik teman produk, untuk informasi lebih lanjut kamu bisa langsung baca aja situsnya di rri.co.id.
0: Presented by News Division.

beragam lagu-lagu ya untuk nemenin kamu, dan selamat pagi lah buat kamu yang baru tuning di 92.6 FM. Tapi btw kamu juga bisa dengerin kami dari live streaming dan juga dari aplikasi RRI Digital. So yang belum download, buruan ya.